kemarin ya. Ada yang dia ngulung kayak woy woy orang. Ada kau kurung tuan diri omalah. Cicit lah. Markup perwalaan.